yang terkandung dalam teks-teks ini mencakup penilaian-penilaian etika walaupun ada atau tidak semua kemutakhiran, kehakiman, dan kerumitan-kerumitan ritualistik yang terkandung di dalam itu. Di antara adat istiadat sosial yaitu samskara dan sakramen seperti perkawinan, perabuan mayat, belajar abjad, upacara benang suci, dan sebagainya, jumlahnya adalah 12 atau 18 yang diadakan selama kehidupan untuk mencapai kesucian keagamaan lebih tinggi. Ketidakmurnian yang berasosiasi dengan badan material ini, apakah benar atau imajiner, dihapuskan dengan mengadakan samskara-samskara ini, seluruh badan ini dipersucikan dan dijadikan suatu tempat cocok bagi arwah. Bagaimanapun juga, samskara tidak pernah dianggap sebagai suatu pengakhiran sendiri. Itu diadakan untuk membantu pertumbuhan dan pemantapan kebaikan-kebaikan moral. Teorinya masih berlaku bahwa seorang manusia lahir sebagai seorang sudra, yaitu kasta terendah di agama Hindu. Dia lahir untuk kedua kalinya setelah diadakan samskara. Setelah mencapai pengetahuan tentang cerita-cerita kitab suci Veda, dia menjadi seorang vipra, yaitu seorang penyair terdorong oleh semangat, dan akhirnya setelah mencapai Brahman dan menjadi seorang Brahmana, yaitu orang berpengetahuan sama seperti orang-orang kasta tertinggi di agama Hindu. Sebenarnya, buku-buku peraturan agama Hindu menganggap hayat manusia yang dapat hidup asalkan semua lapisan masyarakat mempunyai informasi-informasi tentang diktat dharma. Itulah mengapa semua kegiatan sosial menjadi suatu bahagian dari adat istiadat terperinci sehingga itu mendapatkan pensaan keagamaan. Pikiran agama Hindu mengenai tiga tujuan dari hayat manusia adalah lakukan tugas Anda, jangan jatuh terdorong oleh kegiuran, laksanakan tugas untuk memuaskan diri, memberlakukan orang lain seperti yang Anda mengharapkan dari orang-orang lain, hasilkan kekayaan akan tetapi tanpa merugikan orang lain, dan hidup murni dan nikmatilah kesenangan-kesenangan estetika. Maka setiap tindakan manusia adalah mengucapkan berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurah hatiannya bahwa kita berhasil mencapai apa yang kita ingin di kehidupan kita. Grih Praves atau hari pertama masuk rumah baru juga diadakan pada suatu hari dan waktu yang suci, dan puja dan yagya diadakan dalam berhubungan dengan itu untuk membuktikan secara berulang kali bahwa ini keinginan Tuhan Yang Maha Esa dan perbuatan baik seseorang yang bertanggungjawab atas memberhasilkan ini yang tercapai oleh seorang manusia yang mortal. Astrologi juga memainkan peranan besar dalam menentukan waktu untuk mulai mengadakan konstruksi rumah dan untuk masuk rumah untuk pertama kalinya. Sejumlah perhitungan rumit dan gambar-gambar dipakai untuk menentukan waktu dan tanggal tertentu untuk memulai konstruksi bangunan rumah. Menurut kitab suci Manasara Silp Shastra, tanggal dan waktu untuk masuk rumah pertama kalinya hendaknya ditentukan pada suatu tanggal dan waktu yang suci. Orang-orang utama dari upacara ini dikatakan adalah sthapit atau sthapak. Mereka mengelilingi lokalitas dan halaman rumah sebelum masuk rumah untuk pertama kalinya secara berupacara. Kepala keluarga dan anggota-anggota keluarganya pada umumnya merupakan orang-orang utama dalam upacara ini. Setelah merampungkan puja dan persembahan, diadakan suatu sembahyang Dewi Rumah, Grih Lakshmi, oleh kepala keluarga dan si pembangun rumah itu dan berdoa semoga kepala keluarga diberkahi oleh Tuhan dengan anak laki-laki, kekayaan dan umur panjang. Buku-buku peraturan menyediakan jaringan terperinci untuk memelihara norma-norma sosial di penghidupan sehari-hari dalam menyelenggarakan adat istiadat sosial dan ritual-ritualnya. Sehingga segala sesuatu diadakan di dalam batas-batas kode sosial dan perilakuan sosial dari orang-orang beradab dikenal sebagai sistacar. Misalnya, abhivadan, yaitu peraturan-peraturan tentang tunduk bersalam pada orang-orang tua termasuk guru. Abhivadan adalah tiga macam, yaitu nitya, yang adalah kewajiban setiap hari.

Etika yang perlu diadakan hanya pada beberapa kesempatan tertentu dan kamya yang perlu diadakan pada seorang khusus. Misalnya untuk nitya abhivadan, seseorang boleh menyebutkan peraturan-peraturan dari apastambh dharma shastra, yaitu setiap siswa bangun dari tempat tidur pada pagi hari, berdiri di depan gurunya, bersalam kepada guru dengan mengucapkan kata-kata bahwa saya salam, dan siswa-siswa juga bersalaman dengan orang-orang berusia tua lainnya dan orang-orang Brahmana yang berpengetahuan yang mungkin tinggal di daerah yang sama sebelum makan sarapan. Smriti Arthasar memberi daftar panjang tentang orang-orang yang tidak pernah boleh diberi salam, seperti orang bidah, orang-orang berdosa besar, orang-orang yang tak percaya pada Tuhan, penjudi, pencuri, orang-orang yang tak berterima kasih, peminum minuman keras. Seseorang mungkin merasa sedikit aneh bahwa adat istiadat yang sederhana ini tentang bersalaman diberi kepentingan begitu besar yang tidak perlu-perlu dengan menetapkan peraturan-peraturan terperinci oleh orang-orang di zaman kuno. Menurut sejumlah orang sarjana, ini hanya mempertunjukkan bahwa adat istiadat seperti itu yang penuh terperinci mempertunjukkan prihatin-prihatin India tentang menentukan unsur-unsur yang tidak esensial di kehidupan manusia. Akan tetapi, ini tidak demikian. Ini hanya mengindikasikan bahwa ada rasa prihatin tentang seseorang individu serta sistem sosial. Keluarga dianggap sebagai penting bukan hanya untuk orde sosial, akan tetapi juga untuk perkembangan kepribadian individu. Suatu orde sosial dapat berfungsi baik hanya di bawah suatu sistem hierarki yang tepat. Mengikuti orde sosial pada setiap tahap dari kehidupan seseorang membantu orang itu mengembangkan kemurnian pikiran, keyakinan di kehidupan, dan juga perkembangan materi maupun spiritual. Sebenarnya, semua peraturan sosial ini mempunyai aspek-aspek amat penting juga yang sulit dipahami oleh manusia karena usaha-usaha memahami itu tidak dapat tercapai tanpa kemurnian pikiran, yaitu kemurnian luar maupun kemurnian dalam. Adat istiadat sehari-hari dan juga ritual-ritual sosial lainnya ditetapkan di buku-buku teks peraturan ini adalah sangat penting dari segi pandangan perkembangan tepat seorang individu dan berfungsinya secara lancar proses-proses sosial. Mereka yang membuat peraturan agama Hindu sangatlah bersikap praktik dan mempertimbangkan sepatutnya sudut-sudut kepraktikan ketika menetapkan cara-cara mematuhi dan menjalankan adat istiadat sosial. Sekian. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan sebuah lagu instrumentalia.

प्रधानमंत्री इंडिया प्रतामा जवाहरलाल नेहरू पर्णह मंगातकान आंडा बिसा मंगेनाली कोंडिसी सवा नगारा डिंगान मलिहात स्टेटस परम्पुआन परम्पुआनिया सवागे उरांग तर प्लाजार पंडित नेहरू मंगुतारकान पर्यातान इनी उन्तुक आलासान यंग तपात पादा सात इंडिया मंबुका लिम्बारान बारू बलियाव इंगिन मंगुलांग कम्बाली पर्यातान कयातान बावा स्टेटस परम्पुआन डिडाला मासाराकात कीता अकान डिलिहात सवागे तोलोक उकुर dari pembangunan dan kedewasaan sebagai sebuah bangsa oleh seluruh dunia, terutama sehingga ketika India jauh sebelum berada di bawah kekuasaan para penjajah yang bisa berbangga hati pada pendirian sejajar perempuan di dalam masyarakat. Sebuah sloka berbahasa Sanskrita menunjukkan ini, Yatra namyaste pujyante ramante tatra devta, yang berarti tempat di mana para perempuan disembah, dewa-dewa sendiri tinggal di sana. Sejak lama, Hindu India telah menyembah para dewi. Apakah itu Durga, Kali, Lakshmi, atau Saraswati, dewa dalam bentuk perempuan selalu menjadi simbol kekuatan, penyelamat, kekayaan, pembelajaran, dan penghancuran kejahatan. Untuk mendapatkan sedikit dari perjalanan perempuan-perempuan India selama berwaktu-waktu, marilah kita mulai dari zaman kuno. Ini adalah zaman yang memberikan India beberapa cendekiawan perempuan terbaik seperti Gayatri, Anusuya, dan Maitreyi. Tidak ada perempuan yang dilarang untuk mengenyam pendidikan. Adalah di era Veduk di mana perempuan pun menjalankan tugas-tugas kependetaannya. Ini adalah era yang memberikan perempuan-perempuan hak untuk memilih mitra hidupnya melalui swayambara. Baik Epos Ramayana maupun Mahabharata menceritakan tentang swayambara Sita dan Draupadi. Juga tidak ada ritual di zaman India kuno yang dijalankan tanpa istri di samping suaminya. Cerita Dewa Rama yang melakukan Aswamedha Yagya dengan mengukir sebuah patung emas istrinya Sita untuk menggantikan ketidakhadiran Sita merupakan contoh. Pelanggaran apapun terhadap hak-hak perempuan adalah pelanggaran serius dengan konsekuensi-konsekuensi berat. Lagi, baik Mahabharata dan Ramayana mencerminkan itu. Jika perang di Mahabharata terjadi untuk membalas dendam penghinaan Kaurava kepada Draupadi, ratu dari para Pandava, Rama berperang melawan Ravana dan pasukannya untuk menghukumnya karena telah menculik Sita. Walaupun memiliki semua ilmu yang telah dipelajarinya, Ravana harus tunduk karena telah melanggar hak-hak perempuan. Walaupun perempuan telah menikmati tempat yang terhormat di era Vedik, India zaman pertengahan banyak mencabut hak-hak mereka. Di zaman ini, banyak penguasaan dari luar dari kedatangan dari para penjajah Muslim. Dengan semua peraturannya, banyak halangan ditujukan bagi perempuan. Para sejarawan melihat zaman ini sebagai zaman kegelapan bagi perempuan India ketika banyak kejahatan-kejahatan sosial seperti pernikahan anak, pelanggaran pernikahan lagi bagi janda, jauhar, sati, kebiasaan devdasi di India Selatan, purda, dan lain-lain mendeklarasikan kehadirannya di masyarakat India. Perempuan tidak hanya kehilangan hak-hak politiknya, tetapi juga kebebasan beragama. Ini mempengaruhi pendidikan dan status sejajar mereka di masyarakat. Perempuan dibuat untuk hidup di antara empat tembok rumah mereka. Sultan, perempuan penguasa pertama dari Kesultanan Delhi, tidak memiliki hak untuk memilih mitra hidupnya. Tapi kebanyakan kejahatan India pertengahan ini dibatasi kepada masyarakat Hindu.
Sajara Mancharita Kan Bhava Para Pangikut Buddha Jain Dan Kristen Sadikit Modrat Untuk Swal Kabewasan Perempuan. Mereka mendapatkan akses mudah untuk pendidikan. Perempuan di zaman kekuasaan Raja Asoka mengambil bagian di dalam penyebaran agama. Kita tahu bahwa anak perempuan Asoka yaitu Sanghamitra pergi ke Sri Lanka untuk menyebarkan Buddhisme. Catatan-catatan dari para pengunjung dari luar negeri memberi kesaksian bahwa walaupun India Selatan memiliki kebiasaan devdasi, status perempuan di sana lebih baik daripada di India Utara pada saat itu. Laporan-laporan menyatakan bahwa Ratu Chalukya Vikramaditya yaitu Priya Katala Devi menguasai tiga desa. Perempuan lain yaitu Jaki Abe menguasai 70 desa. Menurut pencatat sejarah berkebangsaan Portugal yaitu Domingo Paes, para perempuan di Kerajaan Vijayanagar memiliki perwakilan di tiap-tiap lahan. Mereka dapat bergulat, membunyikan trompet dan menggunakan pedang dengan sempurna.

0: Nunis juga menyebutkan bahwa perempuan di pekerjaan untuk mencatat laporan-laporan pengeluaran dan urusan-urusan kerajaan. Semua ini menunjukkan bahwa mereka mengkomunikasikan pendidikan. Awal dari kekuasaan Inggris menggiring India kepada zaman modern. Citra dari Rani Lakshmibai yang melawan Inggris dengan menggendong bayi laki-laki di pinggang dalam revolusi pertama di tahun 1857, banyak perempuan muncul untuk memainkan peranan penting dalam pergerakan kemerdekaan kemudian. Ini tentunya telah terjadi setelah Mahatma Gandhi terjun ke dalam perjuangan kemerdekaan. Mahatma Gandhi mempropagandakan ide sarvodaya atau kemajuan menyeluruh. Dari hasil-hasil tulisannya dalam Harijan dan India Muda, semua orang dapat melihat dengan jelas bagaimana Mahatma Gandhi menginginkan perempuan untuk keluar dari rumah mereka dan memainkan peranan penting dalam membawa negeri ini menuju kemerdekaan. Dan sedikit demi sedikit, dengan kesegerapan para pemimpin reformis seperti Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, dan lain-lain, praktik-praktik seperti sati, pelanggaran janda untuk menikah lagi, dan pernikahan anak-anak dilarang secara hukum. Pasca kemerdekaan, India adalah satu dari sekian banyak negara yang memiliki Perdana Menteri Perempuan, Kepala Pengadilan Perempuan, dan kini Presiden Perempuan juga. India memiliki beberapa Kepala Menteri dari negara-negara bagian, gubernur-gubernur, dan Duta Besar Perempuan selama 60 tahun terakhir. Setiap partai politik memiliki pemimpin-pemimpin perempuan penting. Walaupun secara statistik, jumlah perempuan di parlemen tidak seberapa dan banyak kelompok hak-hak perempuan melobi untuk pembuatan draft amendment tahun 1996 yang memberikan perempuan 1/3 kursi di dalam Lok Sabha. Selain politik, perempuan India kini ada di dalam urutan-urutan teratas bidang-bidang lain seperti dokter, pengacara, arsitek, birokrat, anggota polisi, ilmuwan, luar angkasa, penulis, ratu kecantikan sekalipun. Walaupun telah memberikan perempuan kesuksesan, India modern juga banyak memberikan jalan keluar bagi penderitaan luar biasa. Kini tantangan terbesar bagi perempuan India adalah untuk mengurangi tingkat malnutrisi, kesehatan yang rendah, kematian ibu, dan kurangnya pendidikan. Untuk mencapai ini, mereka tidak hanya membutuhkan bantuan terus-menerus dari pemerintah, tetapi juga dukungan besar dari laki-laki. Sekian.
1: Kita masih bersama dengan siaran luar negeri All India Radio. Dalam acara yang berikutnya, kini ikutilah lagu-lagu non-film berupa lagu-lagu pop India.